0: Maka kita kata Nabi disuruh untuk memukulnya, dalam arti memukul dalam mendidik untuk agar dia mau mendirikan sholat di waktu kelak dewasa nanti. Karena sholat adalah amalan kedua di dalam rukun Islam. Yang selanjutnya adalah sabar menghadapi cobaan dan ujian. Seperti yang kita ketahui sekarang bagi anak-anak adalah cobaan yang terbesar bagi mereka adalah handphone sekarang. Ketika orang tua tidak sanggup memberikan handphone, anak ini akan berontak. Kenapa? Karena dia sudah melihat dunia secanggih sekarang, sudah memakai handphone rata-rata. Dia tidak memandang kaya, miskin, orang tuanya susah atau kaya. Dia ingin mengikuti tren dunianya sekarang. Jadi kita harus mengajarkan mereka harus sabar menghadapi segala sesuatu. Bukan berarti hanya sabar menghadapi tidak punya uang, tapi harus sabar menghadapi kecanggihan dunia sekarang. Mungkin kita enggak kita lihat sebagai orang tua harus jeli. Oh, ini kayaknya dengan kata-kata saya sebagai ibunya atau sebagai ayahnya dia enggak ngena atau enggak mampu menerima kenyataan sekarang. Kita memasukkan dia ke dunia pesantren yang mana nanti di sana dia akan terbiasa dengan teman-temannya, karena sangat yang berpengaruh kepada anak itu adalah lingkungannya. Jadi ketika mungkin dia setelah masuk ke pesantren, dia melihat teman-teman atau lingkungannya yang lupa akan dunia handphone, dia juga akan terbiasa. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak kita ini adalah harus sabar menghadapi segala yang ada. Yang karena dikatakan sekarang pada anak zaman sekarang adalah dunia yang paling mungkin ujian terbesar bagi mereka ketika sudah mencapai usia remaja adalah handphone, itu merupakan kebutuhan bagi mereka. Jadi itu harus kita ajarkan kepada mereka, harus sabar ketika orang tua tidak mau memberikan itu. Bukan dia tidak sayang, tetapi inilah bentuk sayangnya kepada anaknya ketika dia tidak memberikan apa semua yang dia inginkan. Kemudian adalah jangan sombong. Nah, jadi ini juga tantangan besar bagi kedua orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya untuk tidak berbuat sombong. Sombong ini kita sudah mengajarkan kepada mereka itu seperti kisah iblis dikeluarkannya dari surga. Nah, iblis dikeluarkan dari surga itu bukan karena dia tidak seorang ahli ibadah. Dia seorang ahli ibadah, bahkan dia sudah sempat masuk surga, Allah keluarkan dari surganya hanya karena sifat sombongnya yang tidak mau sujud kepada Adam. Apalagi kita sebagai manusia yang belum, jangankan masuk, melihat surga saja belum. Jadi tidak pantaslah untuk diri kita untuk bersifat sombong. Jadi ini adalah harus memang betul-betul kita ajarkan kepada anak kita agar melahirkan generasi yang soleh dan soleha, karena anak merupakan aset terbesar bagi kita. Kata Nabi, ketika seorang manusia sudah meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga, salah satunya adalah doa anak yang soleh. Bagaimana cara kita mendapatkan doa anak yang soleh? Sementara didikan kita dari awal saja tidak ada mencerminkan dari yang namanya religius atau religi, masalah tentang agama. Jadi mungkin beberapa poin ini bisa kita amalkan sebagai orang tua. Sebenarnya masih banyak pesan-pesan Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran tentang bagaimana mendidik anak atau menciptakan keluarga yang soleh, tapi hanya 6 poin ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan 6 poin ini bisa kita amalkan sebagai orang tua, dan Allah mudahkan bagi anak kita menerima didikan dari kita. Mungkin ini saja, saya kembalikan kepada Mbaknya.
1: Ya, baik, terima kasih Ustazah ya, di suasana siang hari ini cukup jelas. Dan juga ya, sebagai orang tua mungkin memang kita harus mengikuti zaman mungkin ya, dan juga kita harus tahu batasan-batasan seperti apa yang harus kita ajarkan. Dengan topik kita meneladani hikmah Luqman Al-Hakim dalam mendidik anak dan membangun keluarga yang saleh ini, mungkin sudah cukup jelas Ustazah sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ya bukan hanya Ustazah saja yang menjalankan ya, tapi buat seluruh pendengar dan juga masyarakat ya. Karena memang kalau kita lihat zaman yang sekarang ini terlalu banyak pengaruh ya, apalagi seperti yang dikatakan akhir-akhir zaman ya, sudah memasuki kita tentu banyak cobaan ataupun rintangan yang harus kita hadapi, apalagi terutama dalam mendidik anak ini ya Ustazah ya. Nah, mungkin kalau Ustazah sendiri bagaimana sih menerapkannya ajaran meneladani hikmah Luqman Al-Hakim ini di lingkungan keluarga Ustazah, mungkin bisa berbagi tips ya. Mungkin kan memang ini agak berat untuk melaksanakannya nih Ustazah ya, apalagi di kalangan mungkin yang rumah tangganya tidak

0: terlalu peduli terhadap keimanan ataupun agamanya, mungkin tingkat sholat saja masih tinggal dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak ustazah, bagaimana sih caranya biar seorang ibu rumah tangga ataupun ayah ini bisa memberikan bimbingan hal seperti ini kepada anaknya gitu ustazah?
1: Baik, di dalam dunia anak, pendidikan pertama yang didapat adalah dari rumah. Jadi di situ dikatakan ibu adalah madrasah pertama atau sekolah pertama bagi anaknya, dan ayah adalah seorang kepala sekolah. Jadi mendidik anak tidak hanya satu orang, tidak hanya seorang ibu atau tidak hanya seorang ayah. Kita berbicara yang masih ada ayah dan ibu ya, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Seorang ayah adalah kepala sekolahnya, ibu adalah madrasahnya. Ketika madrasah dengan kepala sekolah bekerja sama, maka muridnya insya Allah akan menghasilkan yang baik pendidikannya. Begitu juga dengan di dalam berkeluarga. Kalau ditanya saya sendiri, Mbak, mungkin saya juga masih banyak kekurangan, tetapi di sini makanya saya sampaikan sebelumnya, apa yang saya sampaikan ini merupakan pengulangan bagi saya atau nasihat bagi diri saya sendiri. Yang pertama adalah seorang ayah harus cepat bangun ketika subuh. Maka dia harus rela melihat anaknya walaupun masih kecil harus dibangunkan. Walaupun terkadang kita perhatikan, kita suruh dia berwudu, cara wudunya sebenarnya sempurna, tetapi di situ kita sudah mendidik bahwasanya di sholat subuh itu adalah membentuk karakter dan mendisiplinkan waktu juga. Dia bawa anaknya, seorang ayah membawa anaknya ke masjid, bangunkan dia, dan seorang ibu juga harus bekerja. Jangan nanti ayah membangunkan anaknya tapi ibunya juga masih tidur. Jadi makanya harus ayah membangunkan anaknya, ibunya juga bangun. Nah, kemudian ketika sudah bangun, ketika sudah sholat dari masjid, maka mungkin ada seperti yang sudah saya amalkan, kami amalkan, mengulang hafalan. Mengulang hafalan, ayahnya mengulang hafalan, ibunya memasak di dapur. Jadi kan di sini sudah terjalin kerjasama, nggak mungkin juga kita nggak bisa kita pungkiri kalau di situ mamanya, situ ayahnya kapan mempersiapkan sarapan, apalagi yang bekerja gitu kan. Maka ibunya di dapur, ayahnya mengajarkan anaknya apakah apa saja, mengulang pelajaran. Itu sebenarnya orang tua sudah tahu apa ini yang tepat buat anaknya. Ketika pulang sholat mungkin mengulang hafalan, mengulang pelajaran apapun itu di pagi hari, yang tujuannya agar dia nanti gak tidur lagi siap sholat subuh, karena masih ada waktu, masih pagi. Kalau dikatakan siap-siap berangkat sekolah kan masih terlalu cepat, itu akan membuat dianya nanti akan tidur lagi. Jadi bagaimana caranya? Itu tadi, dia dudukkan. Nah, terus ikut ayahnya juga mengulang hafalan. Memang kasihan kita lihat, Mbak. Kadang masih ngantuk, masih kecil. Tapi begitulah, biarlah kita hari ini kita lihat dia kasihan daripada nantinya. Kalau sudah, dibilang kalau sudah dewasa nanti kita sangat susah untuk mendidiknya kan. Biarkan saja. Terus selanjutnya adalah dunia handphone. Biarkan ketika ada anak, jangan berusaha kita memegang handphone. Usahakan, kita bakal tahu sebagai orang tua kapan nih memang tepat. Misalnya kita sebagai pekerja tahu, mungkin kita butuh informasi gitu kan. Usahakan anak, pas anak tidak ada. Karena saya sendiri merupakan hal yang terberat bagi saya adalah tentang handphone.
0: Betul.
1: Itu sangat besar bagi, sangat berat bagi saya untuk menghilangkan itu. Walaupun sesekali nanti kecolongan juga gitu, apalagi saat ada tamu. Tapi seperti itulah usaha kita mendidiknya ketika kita perlu sesuatu dengan handphone ini, usahakan anak tidak ada di situ. Kemudian menyibukkan dia di dalam kegiatannya sehari-hari. Mungkin ketika dari jam 8 sampai jam 12 mungkin dia sekolah. Dari jam 12 ke jam 1 dia akan sholat zuhur, bawa dia ke masjid. Biarkan dia lalai di masjid. Kan masih ada waktu, misalnya jadwal anaknya ada yang les di misalnya di jam 2 atau ngaji di jam 2, usahakan sang ayah dari zuhur itu di masjid. Agar dia, karena di rumah itu adalah kesempatan yang merdeka bagi anak-anak. Kalau di masjid kan dia akan lalai, ada teman-temannya, atau nanti paling tidak mereka tidurlah di masjid. Kemudian dia masukkan ke dunia lesnya atau ke ngajiannya. Sampai nanti di maghrib, maka bawa juga lagi ke masjid sampai ke isya. Jadi kemudian kalau ada momen-momen yang mungkin kan anak juga butuh rekreasi, bawa anak-anak itu ke dalam ke tempat rekreasi yang istilahnya melalaikan dia gitu. Jadi sehingga dia, jangan kita larang anak tapi kita tidak kasih solusi.
0: Betul.
1: Jadi kita larang anak jangan main handphone, tapi kita sibukkan dia dunianya itu dengan membawa dia happy. Memang pertama memang sangat sulit, apalagi yang sudah candu itu sangat berat, tapi insya Allah lambat laun dan disertai dengan doa kita, insya Allah akan Allah mudahkan walaupun perjuangan yang sangat berat. Jadi dari sini paling tidak ketika nanti sang anak juga masih seperti itu, paling tidak ketika Allah bertanya kepada kita sebagai orang tua, kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua. Karena Nabi saja seperti Nabi Nuh, anaknya juga durhaka, tetapi tidak terlepas dari usaha Nabi Nuh juga mendidiknya sebagai anak yang soleh dan soleha juga kan. Mungkin itu sedikit yang sudah saya amalkan, ya mudah-mudahan Allah mudahkan selamanya, sampai juga para pendengar juga dimudahkan bagi Allah untuk mendidik anak yang soleh dan soleha dengan perjuangan yang di dunia sekarang ini yang sangat apa dibilang ya, dunia yang sangat canggih dengan canggih, tantangan yang besar gitu,
0: banyak
1: kan?
0: Tantangan ya Ustazah. Iya mungkin seperti yang Ustazah sampaikan tadi ya, bahwa kita harus mendidik anak itu sejak kecil. Nah kira-kira dari usia berapa ini kita harus memperkenalkan dia dengan agama, baik itu sholat, mengaji dan lain sebagainya ya, gitu Ustazah.
1: Memperkenalkan ilmu pendidikan agama itu tidak harus langsung mengajar ngaji Iqra misalkan. Oh kamu harus sholat, tidak. Pertama dari lahir, kalau dia perempuan di usia bayi itu sebenarnya sudah bisa kita memakaikan dia jilbab. Itu merupakan suatu pendidikan agama juga. Sekarang kita lihat kan Mbak, banyak sekarang jilbab yang disediakan oleh para penjual, pedagang sekarang. Padahal dulu juga orang tua sudah menggunakan dia jilbab itu dengan cara bedong. Coba kita perhatikan, pasti waktu dia membedong itu sebenarnya mirip jilbab, macam menjilbabi ya? Gitu kan. Nah apalagi sekarang sudah ada jilbab dari bayi, sudah ada dijual oleh para pedagang, itu kita kenalkan bagi dia. Terus kita memakaikan pakaian yang muslimah. Memang kita lihat Mbak, kalau dia pakaian yang apa namanya, yang seksi bagi bayi, apalagi yang dia gemuk, memang menggemaskan ya, ya kan ya. Tetapi sadarilah itu merupakan pendidikan kecil agama bagi dia. Kita kenalkan yang menggunakan, kan ada juga baju gamis yang cantik, yang modis, yang tidak harus apa dibilang ya,
0: tidak harus kelihatan seperti dewasa ataupun tua, norak gitu ya Ustazah.
1: Iya, sekarang
0: ya.
1: Sudah kan. Jadi itu kita kenal. Memang menutup aurat bagi wanita yang itu dimulai dari ketika sudah balig. Dia tidak berdosa, tetapi orang tuanya dituntut untuk supaya wajib mendidik anaknya dari awal, dari lahir, bahkan sampai kata Nabi sudah diceritakan ketika mencari jodoh itu adalah yang paham agamanya. Dari situ saja sudah diajarkan bagi kita tujuannya adalah untuk mendidik agama anak nanti, jodohnya. Ketika dia sudah mendapatkan jodoh, dari hamil juga diajarkan kita untuk mendidik anak sampai melahirkan sampai dewasa. Mungkin ketika mengandung hanya 9 bulan lebih kurang kita rasakan sakit, tetapi mendidiknya sungguh tidak mengenal waktu sampai ajal menjemputnya. Jadi kita ajarkan yang memakai jilbab kalau dia perempuan. Terus ketika dia melihat dunia orang tuanya dekat dengan agama, insya Allah juga dia akan mengikuti.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Kalau gitu kita break dulu ya Ustazah ya, nanti kita lanjut kembali setelah ILM yang kami hadirkan ke ruang simak Anda.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Baik, terima kasih pendengar Pro Satir RRC Singkil dimanapun Anda berada atau juga Anda yang menyaksikan kami melalui live YouTube Pro 1 Aceh Singkil ya, dan juga mendengarkan kami melalui streaming RR Digital di Suasana Siang hari ini. Masih dalam program Dialog Kajian Islam kita di Suasana Siang dengan topik kita yaitu meneladani hikmah Luqman Al-Hakim dalam mendidik anak dan membangun keluarga yang soleh. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan, apalagi di zaman sekarang, zaman yang modern, banyak tantangan yang harus kita hadapi, apalagi dalam mendidik anak ini ya, agak-agak gampang-gampang susah ya, apalagi kalau sudah memasuki beranjak remaja ini ya Ustazah ya. Hal ini mungkin yang banyak harus kita didikannya harus ekstra ya. Namun semua itu bergantung juga dengan lingkungannya. Terkadang anak ini terpengaruh oleh lingkungannya. Nah, kalau kita mungkin berbicara masalah mendidik anak ini tentang lingkungan, nah kira-kira lingkungan seperti apa sih yang harus kita perkenalkan kepada anaknya Ustazah ya, apalagi sekarang lingkungannya ya, kalau kita lihat mungkin banyak pengaruh-pengaruh buruk, ada juga memang sih hal-hal yang baik. Nah, mungkin kalau mendidik anak mungkin kalau di rumah kita agak sedikit ekstra, namun di dunia pendidikannya mungkin kalau sekarang sih sudah banyak pesantren gitu ya Ustazah ya, mungkin kita harus memasukkan dia ke pesantren. Nah, mungkin kalau kita mendidik anak dari usia pesantren, kira-kira di usia berapa sih yang wajib kita didik dia untuk memasukkan ke pondok pesantren ini Ustazah ya?
1: Sebenarnya kalau dikatakan dari ya, di usia berapa, pada umumnya anak itu di usia 13 tahun sudah bisa dimasukkan ke pesantren. Tetapi bagi untuk wanita sebenarnya lebih bagus itu adalah kita orang tua yang mendidiknya di rumah, karena mudaratnya lebih besar ketika di luar. Tetapi zaman sekarang kita juga harus tahu, seperti yang Mbak katakan tadi, kita mendidik anak itu sesuai zamannya, seperti dikatakan Ali kan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zamannya sekarang kita udah lihat, kalau kita lepaskan anak kita misalkan di usia 13 adalah di usia SMP.
0: Iya,
1: kita masukkan dia di SMP misalkan. Kita lihat mudaratnya pasti

0: Kalau kita tidak kasih, dia akan ketinggalan pelajaran. Hmm. Kalau kita kasih, kita tidak bisa menjaga dia 24 jam, mengontrol dia 24 jam, siapa temannya, siapa siapa gurunya, siapa di lingkungan mana dia belajar gitu kan. Dan semakin kita tekan pun nanti anak akan berontak, semakin berontak dianya kan. Nah, jadi ketika kita sudah terdapat dua mudarat, maka kita ambil mudarat yang lebih kecil gitu kan. Memang dikatakan kalau wanita tidak wajib atau tidak harus di apa belajar di luar atau di sekolah pesantren kita jauhkan dari orang tua, harus di rumah gitu kan. Tetapi harus kita lihat, oh ini mudaratnya lebih besar kalau di sini, ya udah kita masukin ke pesantren. Nah, tetapi di pesantren pun kita harus pandai-pandai melihat sekolah yang dia tuju.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana lingkungan itulah sebelum kita memasukkan anak kita ke pesantren, itu harus kita lihat lingkungannya, bagaimana temannya, bagaimana lingkungan sekolahnya, bagaimana guru-gurunya mengajar gitu kan. Setelah kita lihat, maka kita masukkan anak itu di usia SMP, itu lebih bagus, khususnya bagi laki-laki gitu kan. Sangat jarang kita jumpai, kalaupun ada itu sangat jarang, di usia SMP anak laki-laki itu tidak merokok di luar. Padahal itu adalah salah satu perusak generasi. Bagaimana kita mendapatkan generasi yang baik nanti kalau dari sekarang aja bibit-bibitnya saja sudah rusak gitu kan. Maka dari langkah baiknya dari di usia 13 tahun itu di usia SMP. Tapi sebelum memasukkan pun dia ke dunia pesantren tadi, memang sudah ada apa ya, sedikit ilmu yang sudah kita ajarkan dari rumah. Kita kenalkan, paling tidak kita kenalkan, karena tidak semua orang tua itu paham agama. Maka sedikit saja kita memberikan contoh yang terbaik. Dan yang satu lagi yang harus kita pahami, kuatkan doa. Doa adalah silatul mukmin atau senjata bagi orang yang beriman. Jadi segala usaha tanpa doa itu dikatakan kita sombong, tetapi hanya berdoa saja itu hasilnya juga sia-sia. Makanya kita berusaha dan berdoa
1: ya, itu kunci yang utama istaja ya. Iya, apalagi kan kalau kita lihat sekarang, apalagi di media sosial, banyak ini pondok-pondok pesantren yang memicu kerusakan ya, yang adalah nanti ustadznya ataupun apa yang buruk. Nah, mungkin kalau mungkin saya pribadi nih ya, sebagai orang tua, mungkin apalagi anak saya masih SD kelas 6, mungkin tahun besok udah SMP. Nah, mungkin rasa was-was itu untuk memasukkan pesantren itu agak besar gitu ya ustazah. Tapi terkadang berpikir dengan karakter dia sekarang, akibat mungkin pengaruh lingkungan, apalagi gadget inilah yang sangat berpengaruh ya ustazah ya. Kalau perempuan sih rata-rata itu ya, tapi kalau laki-laki gadget dan rokok ini ya ustazah. Nah, itulah mungkin kalau saya berpikir nih ya ustazah ya, di masa SMP nanti saya masukkan pesantren, tapi dengan melihat kondisi dia masih kecil, di saat dia masih kecil ini setidaknya masih perlulah berkumpul bersama keluarga. Nah, mungkin kalau di masa SMA dia dimasukkan pesantren, nah kira-kira didikannya itu udah seperti apa ini ustazah? Apakah nanti karakternya bisa semakin keras, atau mungkin di zaman yang sekarang ini yang pengaruhnya cukup tinggi nih ya ustazah? Nah, kira-kira kalau di usia SMA kita masukkan pesantren itu bagaimana ini ustazah?
0: Di usia SMA kita masuk ke pesantren itu tergantung bagaimana keadaan anak kita sekarang, Mbak. Kalau memang betul-betul anak itu sudah memang betul-betul tidak bisa dididik lagi, dan kita tahu nanti wah ini udah makin parah ini nanti, lebih baik dari SMP. Tetapi kalau kita lihat masih bisa diarahkan, masih bisa kita jangkau bahwasanya di masa 3 tahun ini kita bersamanya masih aman saja, tidak masalah kita masukkan di SMA. Paling pun nanti kalau dia memang bagusnya seperti itu. Saya juga dulu berniatnya di usia SMA saya masukkan, apalagi dia perempuan gitu kan.
1: Iya, perempuan.
0: Dia perempuan staja. Itu kayaknya apalagi kita seorang ibu gitu ya, Mbak. Saya sudah ngalamin, tetapi saya berpikir kembali, saya enggak bisa jangkau dia 24 jam. Kayaknya disinilah tempat dia yang lebih aman. Gitu kan. Biarlah saya sekarang harus sedih berpisah dari dia gitu kan. Harus ikhlas dengan jauh dari dia, apalagi kita punya kenangan banyak sama, apalagi anak perempuan itu kayaknya lebih dekat sama ibunya, iya, kesehariannya betul. Gitu. Tapi biarlah itu jadi apa namanya, salah satu bentuk usaha kita agar dia nanti lebih mengenal Rabb-nya yang ketika dia sudah mengenal Rabb-nya, maka apapun yang berbau maksiat atau berbau dosa, insya Allah dia akan jauhi itu.
1: Gitu. Dia lebih tahu ya.
0: Dia lebih tahu ketika dia sudah mengenal Tuhannya. Ini larangan, ini boleh, ini tidak. Dia juga lambat laun akan, yang tadinya tidak sayang orang tua akan sayang orang tua. Yang tadinya dia berbuat maksiat di belakang, dia akan
1: jadi berpikir ya.
0: Yang tadi kan sadar bahwa manusia dalam pengawasan Allah. Dia merasa akan diwasi Allah. Walaupun dia tidak melihat Allah, tapi Allah melihat dia ketika seseorang hamba sudah mengenal Tuhannya gitu. Jadi kita orang tualah yang tahu bagaimana cocoknya anak ini dimasukkan di usia SMP atau di usia SMA gitu.
1: Berarti tinggal tergantung pada orang tuanya dan juga karakter anaknya ya. Itu. Ya mungkin kita kan sebagai orang tua ini ya pingin memang anak kita di pesantren, tapi anak tidak memiliki kemauan. Nah, itu bagaimana Ustazah? Kadang kan kita berpikir kalau kita memaksakan kehendak kita tapi anak tidak mau, akan berdampak buruk juga terhadap dia. Namun kalau kita mengikuti kemauan dia ataupun ya udah kamu maunya di mana? Misal saya di SMP, saya gak mau di pesantren gitu. Nah kalau kita mengikuti kemauan anak seperti itu bagaimana nih Ustazah?
0: Kita sebagai orang tua itu harus tegas ya Mbak. Bukan berarti keras tapi tegas. Karena beda keras beda tegas. Ketika kita sudah berusaha, ini kita berbicara dari anak yang belum mengenal agama, yang belum paham agama, yang dia tidak minat ke dunia pesantren. Maka kita kasih pilihan. Kalau kamu tidak mau masuk ke pesantren, maka misalkan di SMP itu dari jam 8 sampai jam 2 misalkan. Maka dari jam 2 kita harus, apakan dia namanya itu, dicari pendidikan agama yang nantinya kita lihat selesai dia dari situ tuh dia sedikit sedikit dia menggunakan handphone. Kalau seandainya handphone itu sudah ada sama dia. Jadi dari jam 8 sampai jam 2 dia di sekolah, maka kita bilang, oh kalau kayak gitu kamu nanti ngaji dari jam 2 atau kamu di kelompok pengajian lah. Dari jam 2 sampai jam 5 misalkan, kamu di situ. Jadi kan dia akan berpikir, dia akan memilih yang mana. Dan paling tidak mudaratnya lebih sedikit daripada dia sekolah, hanya sekolah saja dan tidak mengaji dari jam 2 tadi ke jam 5 tadi. Jadi kita sebagai orang tua bisa mengasih pilihan sama dia. Kalau kamu memang tidak mau masuk pesantren, berarti bisa juga kita bilang kamu tidak boleh megang handphone.
1: Memiliki batasan
0: kemewahan yang selama ini dia dapatkan itu harus kita batasi, sehingga dia berpikir kita harus menggunakan, harus mempunyai perjanjian bagi dia, karena itu kan dunia yang sudah meranjak dewasa, remaja kan sudah meranjak dunia dewasa, sudah mau berpikir. Dan kita juga harus jadi teman bagi dia, teman cerita bagi dia, agar apa yang kita sampaikan mudah dia terima gitu.
1: Mungkin kalau kita melihat ciri-ciri anak yang memang sudah terlihat ini Ustazah, seperti apa kita cara

0: nasihat dia terima itu insya Allah masih terkendali oleh didikan kita. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasihati sama dia, dia nurut. Paling tidak dia tidak melawan. Jadi sekarang sangat disedihkan, sudah tidak nurut, melawan lagi.
1: Iya,
0: kan?
1: Itu yang buat kita sakit hati terkadang ya Ustazah.
0: Kita terkadang tidak bisa mengontrol diri kita, mulut kita, padahal doa perkataan orang tua merupakan doa.
1: Doa ya.
0: Tidak bisa menjamin gitu kan. Jadi dari usia itu kita lihat, nasihat saya ada 3, tapi dia dengarkan 2, itu insya Allah masih bisa kita didik. Kalau kitanya tidak tidak rela atau belum bisa ikhlas berpisah dengan anak kita ketika kita masuk ke dunia pesantren. Tetapi kalau sudah 3 nasihat itu saja sudah diterima, itu memang mau tidak mau memang kita harus kasih penegasan dia akan masuk pesantren gitu.
1: Kalau anak ini Ustazah, nanti kalau kamu misal nih Ustazah, nanti kalau kamu udah tamat, kamu mau masuk mana, mau SD apa, sebagian anak kan kadang ada yang menjawab, ya udah terserah mama, mau kemana pun nggak apa-apa, pesantren boleh, SMP boleh. Nah kalau karakter anak seperti itu bagaimana itu Ustazah?
0: Itu merupakan karakter yang positif juga bagi bagi anak tuh, berarti dia masih mau mendengarkan arahan orang tuanya. Nah itu adalah kesempatan emas bagi kita. Ketika dia sudah katakan terserah mama atau terserah ayah mau masukkan aku ke pesantren atau ke sekolah di luar pesantren, maka ambil kesempatan emas itu, maka kita harus masukkan dia ke dunia pesantren biar tambah didikan agamanya lebih bagus lagi. Gitu. Jangan nanti, ini kayaknya baik anaknya nih, gak usah lah kita masuk ke pesantren kayaknya. Tidak ada yang bisa menyamin, Mbak. Mungkin dari kita ya, dari rumah ya, tapi dari lingkungan sekolahnya nanti di luar bagaimana. Bermula nanti dari temannya, ya kan. Nanti belajar kelompok, katanya. Nanti lama-lama dia sudah nyaman dengan dunia luarnya.
1: Sudah susah mengaturnya ya Ustazah ya.
0: Mengaturnya. Iya, jadi baik. Ketika anak sudah mengatakan seperti itu, makanya bismillah minta sama Allah dimasukkan ke dunia pesantren gitu.
1: Baik.
0: Apalagi kita sebagai orang tua memang sibuk di luar kan.
1: Untuk memantau dia 24 jam mungkin agak sulit ya. Mungkin kalau di saat di rumah bisa kita pantau, namun di saat dia di sekolah bersama lingkungan teman-temannya ya, itu yang agak susah kita untuk mengontrol ya Ustazah ya. Ya baik nih Ustazah, waktu kita sudah di pukul 10 lebih 42 menit, mungkin kita langsung closing statement aja nih Ustazah ya. Mungkin ada pesannya, baik itu untuk saya mungkin pribadi, pendengar, maupun untuk kita semua ya Ustazah ya. Agar di zaman yang serba modern, yang sangat canggih, pengaruh luar juga sangat memberikan dampak positif untuk masyarakat. Mungkin ada enggak sedikit himbauan Ustazah untuk seluruhnya?
0: Baik, para pendengar RRI dimanapun berada, semoga Allah mudahkan bagi kita untuk mendidik anak kita dengan perkembangan zaman yang sekarang. Kita minta kepada Allah agar Allah mudahkan hati kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka, dan tidak terlepas dengan memberikan contoh atau teladan yang baik. Kita melarang kepada anak, maka kita juga harus kasih solusi. Itu yang terpenting. Kita jadikan diri kita ini, orang tua ini, sebagai teman bagi anak-anak kita, sebagai tempat cerita bagi dia, agar dia mendapatkan kenyamanan bagi kita. Jadi tidak hanya menekankan, memberi hukuman, tetapi kita juga harus memberi penghargaan bagi dia agar dia merasa dihargai di rumah. Ketika anak itu tadi sudah dekat kepada orang tuanya, maka apapun nasihat yang diberikan orang tuanya dia akan mendengarkan. Mungkin ini pesan terkhusus bagi saya sendiri dan juga para pendengar RRI dimanapun berada. Teruslah bersabar, teruslah berjuang untuk mendidik anak yang soleh dan soleha dengan cara yang Allah ridhoi, dengan cara-cara yang dari hal-hal yang kecil sampai yang besar, dan meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan. Karena apapun itu, semua itu adalah hidayah dari Allah dan kekuatan dari Allah. Ketika Allah sudah katakan apa yang kita minta, Allah kabulkan apa yang kita minta, maka Allah mudahkan segalanya. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu wilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ustazah Nur Afni SPD selaku narasumber kita dalam program

Dialog Kajian Islam untuk siang hari ini, tepatnya di Jumat 17 Juli 2026. Dengan tema kita tadi yaitu meneladani hikmah Luqman Al-Hakim dalam mendidik anak dan membangun keluarga yang saleh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mendidik anak dan membangun keluarga yang saleh. Baik itu Anda yang mungkin sedang sibuk dengan aktivitasnya keseharian, namun dengan mendengarkan kajian Islam dari Ustazah Nur Afni tadi, bisa membuka pintu hati kita semua untuk selalu memperhatikan dunia pendidikan anak, baik itu di lingkungan maupun di sekolahnya sendiri. Nah, mudah-mudahan memberikan keberkahan dan kerahmatan bagi kita semua dalam mendengarkan dialog kajian Islam sesuai dengan topik di zaman yang sekarang ini serba modern, tentunya memberikan dampak buruk yang harus kita perhatikan dan harus kita lihat seperti apa pendidikan anak, baik itu di lingkungan sekolah pondok pesantren maupun di lingkungan yang formal ya. Jadi mudah-mudahan memberikan motivasi untuk kita semua untuk selalu memperhatikan dunia pendidikan anak kita. Saya Rani mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu ikuti ataupun Anda saksikan melalui link YouTube kami Pro 1 RRI Aceh Singkil setiap Jumat dialog kajian Islam dengan tema yang berbeda dan dengan narasumber yang berbeda. Saya Rani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz.

0: 107,2 MHz, channel informasi dan inspirasi.
1: Berikan kita hati, biar kita bersyukur. Kita mengerti hakikat syukur itu kalau kita memahami kalam ilahi. Kalau kita tumbuh dari keluarga solih, solihah itu.
2: Baik, terima kasih Ustazah Hajar Safwani sudah bergabung bersama kami dalam dialog kajian islami hari ini dengan tema kisah inspiratif keluarga Imran dalam surah Ali Imran ayat 35 hingga 42. Dan ini juga menutup kebersamaan kita di dialog.
3: Dinamika olahraga.
4: Wasit asal Slovenia Slako Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Restarto.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

56. Dua pemain andalan Spanyol, Lamin Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va déposer, j'espère.
2: Félicien avec une chute à plein sang, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini.

0: hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
1: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
0: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
1: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, kita jelang lintas berita untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Aryani. LPS bayarkan 46,79 miliar rupiah kepada nasabah 4 BPRS yang ditutup di Aceh. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS telah membayarkan klaim penjaminan sebesar 46,79 miliar rupiah kepada nasabah dari 4 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS di Aceh yang dicabut izin usahanya. Pembayaran tersebut merupakan bagian dari komitmen LPS dalam melindungi dana masyarakat dan menjaga kepercayaan terhadap industri perbankan syariah di Aceh. Data tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan LPS Jimmy Ardianto dalam kegiatan temu media dan silaturahmi bersama jurnalis seprovinsi Aceh di Banda Aceh. Jimmy menjelaskan sejak LPS beroperasi terdapat 4 BPRS di Aceh yang dicabut izin usahanya, yakni PT BPRS Harekat, PT BPR Aceh Utara, PT BPRS Kota Juang Persorada, dan PT BPRS Gayo Persorada. Total simpanan layak bayar dari 4 bank tersebut mencapai 47,7 miliar. Hingga kini LPS telah membayarkan klaim sebesar 46,79 miliar kepada nasabah yang memenuhi persyaratan penjaminan. Menurutnya, nilai klaim yang dibayarkan telah memperhitungkan batas maksimum penjaminan LPS sebesar 2 miliar per nasabah per bank. Set off terhadap kewajiban pinjaman serta hasil penyelesaian keberatan nasabah yang diterima LPS. Jimmy menambahkan LPS juga terus mempercepat proses pembayaran klaim. Saat ini pembayaran simpanan yang dijamin dapat mulai dilakukan dalam waktu 5 hari kerja setelah izin usaha suatu bank dicabut. Sementara itu, Kepala Divisi Edukasi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga Kantor Perwakilan LPS Satu Pramuji Nofri Harlianto mengatakan, selain penanganan bank yang ditutup, LPS mencatat tingkat perlindungan simpanan di Aceh berada pada level yang sangat tinggi. Sebanyak 99,99% rekening bank umum atau sekitar 10,28 juta rekening dijamin penuh oleh LPS. Sementara pada sektor BPR atau BPRS, cakupan pinjaman juga mencapai 99,99% atau setara 103,905 rekening. Dia juga menyebutkan pihaknya terus memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui kemitraan dengan media massa agar masyarakat semakin memahami peran LPS dalam menjamin simpanan nasabah. Dalam kesempatan yang sama, LPS juga mensosialisasikan perkembangan program penjaminan polis atau P3 yang merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Program tersebut ditargetkan mulai diterapkan secara penuh pada 2028 setelah seluruh tahapan penyusunan regulasi, pengembangan sistem, validasi data, hingga uji coba proses bisnis selesai dilaksanakan. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah qudwah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada seluruh jamaah dengan wasiat takwa, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mari sama-sama kita jaga diri kita, keluarga kita, dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari syariat Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naru. Mari kita jaga kita, diri kita semua, keluarga kita, handai tolong kita dari api neraka dengan jalan benar-benar menjalankan takwa. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari juga kita wujudkan dan tingkatkan takwa kita, yang tidak hanya takwa ada di masjid, tapi juga takwa yang kita wujudkan di pasar. Bukan hanya takwa ketika sholat, namun juga takwa ketika berutang, ketika menabung, ketika mengangsur, ketika menjual, membeli, menggaji, menagih, maupun mengelola harta. Karena Islam bukan hanya mengatur sajadah, Islam juga mengatur dompet kita. Islam bukan hanya mengatur makanan halal, tetapi juga mengatur uang halal. Islam bukan hanya bertanya apa yang kita makan, tetapi juga dari mana uang itu datang, dengan akad apa ia diperoleh, dan apakah di dalamnya ada kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Sungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini jelas, tidak samar. Jual beli halal, riba haram. Persoalan umat hari ini bukan lagi sekedar apakah riba haram atau tidak. Persoalan kita lebih dalam lagi, yaitu mengapa umat yang tahu riba haram tetapi masih sulit keluar dari sistem ekonomi yang ribawi. Hadirin rahimakumullah, dari bumi Serambi Mekah ini marilah kita gaungkan dan kita terus kuatkan, sebarkan nilai-nilai anti ribawi ini dengan ekonomi syariah yang benar. Jamaah Jumaah rahimakumullah, kita hidup di negeri dengan jumlah muslim yang sangat besar. Menurut catatan Kemendagri 2025 menunjukkan lebih dari 87% penduduk kita muslim. Masjid banyak dan berlimpah, lebih dari 800 ribu bangunan. Majelis taklim hidup, kajian agama banyak, sertifikasi halal semakin dikenal. Akan tetapi ketika masuk ke urusan keuangan, tiba-tiba kita melihat paradoks yang menyakitkan. Umat Islam mayoritas, tetapi perilaku ekonomi syariah belum menjadi arus utama. Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia awal 2026 hanya menguasai sekitar 7,4% sampai 8% dari aset perbankan nasional. Dalam periode sekitar 15 tahun, pangsa pasar bank syariah hanya naik perlahan dari sekitar 3-4% ke 7-8%. Bahkan Malaysia, negara jiran kita, dengan jumlah muslim yang lebih kecil, mampu mencapai pangsa perbankan syariah sekitar 30-38%. Literasi keuangan syariah masih sekitar 39,11%, sementara inklusi keuangan syariah hanya 12,88%. Ini bukan sekedar angka ekonomi, ini cermin ruhani, ini bahan muhasabah umat. Lebih jauh lagi, persoalannya bukan hanya soal agama, tetapi juga soal ilmu, akses, kepercayaan, kualitas layanan, tata kelola, dan kebiasaan ekonomi masyarakat. Muncul satu pertanyaan krusial, mengapa halal sudah kita perhatikan di piring, tetapi belum sungguh-sungguh kita perhatikan di rekening? Kita bertanya apakah makanan ini halal, itu baik,
Kita bertanya apakah daging ini disembelih secara syariah, itu wajib. Tetapi apakah kita juga bertanya, cicilan ini akadnya apa, pinjaman ini ada ribanya atau tidak, investasi ini halal atau tidak, pay letter ini mengandung bunga atau denda ribawi atau tidak, bisnis ini adil atau menzalimi, gaji ini bersih atau ada manipulasi. Jamaah rahimakumullah, angka-angka tadi memberi pelajaran penting untuk kita. Ternyata identitas muslim tidak otomatis mengubah perilaku ekonomi. Banyak orang punya semangat agama, tetapi dalam keputusan keuangan tetap memilih berdasarkan kemudahan, lokasi, biaya, kecepatan layanan, teknologi, reputasi, dan kebiasaan lama. Beberapa riset terdahulu menunjukkan bahwa religiusitas saja tidak cukup mendorong orang memakai layanan keuangan syariah jika produknya dianggap kurang mudah, kurang kompetitif, kurang dipercaya, atau kurang dipahami. Maka khutbah hari ini tidak boleh berhenti pada kalimat riba haram. Itu benar, tapi belum cukup. Kita harus bertanya lebih menukik lagi, apa yang membuat umat Islam belum sanggup hijrah secara ekonomi, secara kafah. Ada beberapa penyakit yang perlu sama-sama kita akui. Yang pertama, ilmu ekonomi syariah kita masih lemah. Banyak muslim tahu istilah riba, tetapi tidak paham akad. Tahu bunga itu bermasalah, tapi tidak paham perbedaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, akad, dan jual beli. Laporan terdahulu menunjukkan literasi keuangan syariah masih sangat rendah. Kedua, agama sering berhenti sebagai identitas, belum menjadi sistem keputusan. Kita bangga sebagai muslim, tetapi ketika memilih pembiayaan kita bertanya, yang penting cepat. Ketika memilih angsuran kita berkata, yang penting murah. Ketika berbisnis kita berkata, yang penting untung. Padahal umat muslim sejati tidak hanya bertanya untung atau rugi. Muslim bertanya halal atau haram, adil atau zalim, berkah atau tidak berkah. Ketiga, umat masih terjebak kepada kebiasaan lama. Banyak gaji masuk ke bank konvensional, banyak angsuran rumah, kendaraan, kartu kredit, pinjaman online, pay letter, dan fasilitas usaha sudah terhubung dengan sistem lama. Riset terdahulu menyebut ini sebagai bagian dari ketergantungan struktural dan pet dependency. Sistem konvensional sudah lama tertanam, punya jaringan luas, familiar, mudah digunakan dan dipercaya karena sudah digunakan bertahun-tahun. Hadirin rahimakumullah. Keempat, lembaga keuangan syariah sendiri harus terus memperbaiki kualitas. Ini penting disampaikan secara jujur. Dakwah ekonomi syariah tidak boleh hanya menyuruh umat pindah, tetapi mengabaikan kualitas layanan. Maka amanahnya ada pada dua arah. Yang pertama, umat harus belajar dan hijrah. Yang kedua, lembaga syariah juga harus lebih amanah, profesional, transparan, kompetitif, dan benar-benar maqashid oriented. Jangan hanya mengganti istilah ke bahasa Arab, tapi substansinya belum terasa adil. Jangan hanya formal syariah, tapi ruh keadilan, kemitraan, transparansi, dan keberpihakan kepada umat belum kuat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahla qura amanu wattakau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fakhudnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ayat ini sering kita baca, tetapi mari kita jujur, apakah iman dan takwa ini cukup hanya di lisan? Apakah takwa hanya diukur dari banyaknya simbol Islam? Apakah keberkahan akan turun jika ekonomi kita masih penuh riba, utang konsumtif, kecurangan, manipulasi, gaya hidup boros, dan ketidakadilan?
Keberkahan bukan sekedar banyak uang, keberkahan adalah harta yang menenangkan, bisnis yang adil, transaksi yang bersih, keluarga yang tidak dihimpit utang haram, masyarakat yang saling menolong, dan negara yang ekonominya tidak dibangun di atas eksploitasi. Riba disebut haram bukan hanya karena ia melanggar hukum Allah, tetapi karena ia merusak akhlak ekonomi. Riba membuat uang melahirkan uang tanpa risiko yang adil. Riba membuat orang lemah semakin lemah. Riba membuat yang berutang tertekan, yang punya modal semakin kuat, dan hubungan sosial berubah menjadi hubungan pemerasan yang dibungkus kontrak. Karena itu, anti riba bukan sekedar isu perbankan. Anti riba adalah isu tauhid. Siapa yang benar tauhidnya, ia yakin bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari bunga. Ia yakin keberkahan lebih penting daripada pertambahan angka. Ia yakin halal yang sedikit lebih baik daripada banyak tetapi mengundang murka Allah. Maka mari kita mulai dari diri sendiri. Audit rekening kita, audit angsuran kita, audit pinjaman kita, audit bisnis kita, audit investasi kita, audit gaya hidup kita. Jangan sampai kita rajin mencari label halal pada makanan, tetapi lalai mencari halal pada uang. Mulailah bertahap, pelajari akad, tanyakan kepada ahli, kurangi utang konsumtif, hindari pinjaman berbunga dan pay later yang menjerat. Jangan menjadikan kartu kredit sebagai gaya hidup. Dorong keluarga kita untuk terus memahami keuangan syariah. Pilih transaksi yang lebih bersih jika tersedia. Dukung lembaga syariah yang amanah dan profesional. Hidupkan zakat, infak, sedekah, wakaf, qardul hasan, dan bisnis berbasis keadilan. Hijrah ekonomi tidak harus sempurna dalam satu hari, tapi ya harus dimulai dari bumi serami Mekah ini. Mari kita berikan teladan kepada umat bangsa kita ini. Karena yang berbahaya bukan orang yang sedang berjuang keluar dari riba. Yang berbahaya adalah orang yang sudah tahu riba haram, tetapi merasa biasa saja hidup di dalamnya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني منكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istawu wa'tadilu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: disiarkan lebih cepat dan akurat. Berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
1: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sublu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
2: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
3: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Aryani.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya, TNI ajak siswa lakukan perlawanan terhadap narkoba. Satpol PP sebelum salam tertibkan pengemis luar daerah. Lestarikan kuliner khas daerah, MAA dan BPS demo masak makanan tradisional. Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. TNI ajak siswa lakukan perlawanan terhadap narkoba. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Ancaman bahaya narkoba semakin nyata terhadap generasi muda. Prajurit TNI Kodim 0109 Aceh Singkil melalui Koramil 04 Simpang Kanan mengajak komitmen siswa di Kabupaten Aceh Singkil untuk ikut tidak menggunakan dan siap melawan terhadap narkoba. Ajakan tersebut difokuskan bagi pelajar dari SMK Negeri 1 Simpang Kanan Aceh Singkil melalui kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan wawasan kebangsaan untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Kapten Infantri Erma Padli dan Ramil 04 Simpang Kanan Aceh Singkil. Mereka mengajak para pelajar untuk berani mengatakan tidak terhadap narkoba. Sebab menurutnya selain bahaya narkoba yang menjadi ancaman nyata bagi generasi muda karena dapat merusak kesehatan, juga penyalahgunaan narkoba tersebut dapat menghancurkan masa depan dan menghambat cita-cita. Oleh sebab itu, Kapten Infantri Erma Padli mengingatkan pelajar agar menolak narkoba dan diharapkan untuk memilih lingkungan pergaulan yang lebih positif, serta fokus mengembangkan potensi diri melalui belajar serta berbagai kegiatan yang bermanfaat. Kemudian dalam kesempatan tersebut, selain para siswa juga dibekali tentang bahaya narkoba, prajurit TNI menanamkan wawasan kebangsaan, terutama mengajak para pelajar agar semakin mencintai tanah air, memahami nilai-nilai Pancasila, dan menjaga persatuan dan kesatuan serta menghormati keberagaman sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Hasil amatan, kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusias, serta para peserta mengikuti setiap materi dengan serius sebagai bentuk komitmen untuk menjadi generasi yang berprestasi, berkarakter, dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Dengan harapan melalui kegiatan ini, lahirlah generasi muda yang cerdas, tangguh, dan bebas dari narkoba, serta mampu menjadi pelopor dalam menjaga persatuan bangsa dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat daerah dan NKRI. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Informasi yang selanjutnya, Satpol PP sebelum salam tertibkan pengemis luar daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Wilayah Tuhisbah atau Satpol PP Kota Sebelum Salam menggelar operasi penertiban terhadap jaringan peminta-minta dan pengemis yang beroperasi di wilayah Kota Sumber Salam. Penertiban itu dilakukan karena aktivitas mereka dinilai telah mengganggu ketentraman serta ketertiban umum masyarakat Kota Sumber Salam akibat menghimpun dana tanpa izin resmi. Para petugas mengungkapkan bahwa para pengemis tersebut mayoritas merupakan warga dari luar Kota Sumber Salam. Ironisnya, secara kondisi fisik mereka dinilai masih sangat layak dan produktif untuk bekerja. Namun sengaja memilih profesi ini dengan memanfaatkan berbagai modus operandi, mulai dari mengarsamakan pesantren, santunan anak yatim, janda hingga berkedok keluarga kurang mampu. Berdasarkan hasil penyelidikan petugas, sebagian dari mereka sengaja menyewa kamar di sejumlah penginapan atau losmen sebagai tempat beristirahat. Bahkan ada satu kelompok yang kedapatan sengaja mengontrak satu rumah khusus sebagai basis tempat tinggal mereka selama beroperasi. Tindakan terstruktur tersebut diduga kuat telah melanggar regulasi daerah yang berlaku. Aktivitas mereka melanggar pasal 8 huruf B, C, D, dan E bagian kelima mengenai tertib sosial dalam Kanun Kota Sumber Salam nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kota Sumber Salam. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Sumber Salam mengatakan setelah melakukan pendalaman informasi yang mematangkan persiapan, tim gabungan langsung bergerak menyisir sejumlah penginapan, losmen serta rumah kontrakan yang dicurigai. Dalam operasi penyisiran di tiga lokasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 5 orang yang diduga kuat sebagai pengemis untuk kemudian dibawa ke Mako Satpol PP dan WH Kota Sumber Salam. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Informasi selanjutnya, lestarikan kuliner khas daerah, MAA dan BPSD memasak makanan tradisional. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Majelis Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Singkil bersama dengan Dharma Wanita Persatuan, DWP, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan sosialisasi dan demonstrasi memasak kuliner tradisional khas daerah Kabupaten Aceh Singkil di Takmatah dan Delabak Manuk. Kegiatan tersebut digagas langsung oleh Ketua MAA Kabupaten Aceh Singkil Jakirun Pohan yang didampingi anggota Putro Pang bersama dengan Dharma Wanita Persatuan Badan Pusat Statistik BPS setempat, dengan tujuan selain untuk mengenalkan tentang cara mengolah dua kuliner khas Aceh Singkil ini, yakni Ditak Matah dan Delabak Manuk, serta hal ini merupakan sebagai upaya untuk pelestarian kuliner tradisional khas daerah yang menjadi tanggung jawab bersama agar tidak tergerus perkembangan zaman dan tetap dikenal oleh generasi muda. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua MAA Kabupaten Aceh Singkil kepada RRI Jumat 17 Juli 2026. Dikatakannya warisan budaya daerah yang telah diwariskan secara turun-temurun di Kabupaten Aceh Singkil menjadi tanggung jawab bersama agar tidak tergerus perkembangan zaman dan tetap dikenal oleh generasi muda. Kemudian tambah Jakirun, kedua makanan tradisional di Takmatah dan Delabak Manuk ini tidak hanya memiliki cita rasa yang khas daerah, namun dalam kandungan pada makanan tersebut mengandung nilai budaya dan filosofi yang melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh Singkil. Seperti sajian adat pada saat prosesi peletakan pertama pembangunan rumah baru, dan tegas Jakirun, masyarakat Aceh Singkil juga meyakini dalam kandungan kuliner Ditak Matah dan Delabak Manuk ini sangat bermanfaat bagi kesehatan wanita di saat selesai menghadapi proses persalinan. Di samping itu, dalam kesempatan sosialisasi dan demonstrasi memasak kuliner tradisional khas daerah Kabupaten Aceh Singkil bersama Dharma Wanita Persatuan Badan Pusat Statistik BPS setempat, Jakirun juga sempat menyinggung bahwa kuliner Ditak Matah dan Delabak Manuk telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK Kabupaten Aceh Singkil. Juga dalam kesempatan itu ia mengapresiasi inisiatif DWP BPS Aceh Singkil yang berupaya menggali dan memahami kekayaan kuliner warisan budaya daerah melalui kegiatan sosialisasi dan demonstrasi memasak tersebut. Di tempat yang sama, Ketua DWP BPS Kabupaten Aceh Singkil Maulidariah berharap melalui kegiatan sosialisasi dan demonstrasi memasak kuliner khas daerah Aceh Singkil ini tidak hanya bertujuan untuk menambah wawasan anggota mengenai khazanah kuliner daerah, akan tetapi langkah ini dilakukan merupakan upaya untuk mendorong pelestarian warisan budaya makanan tradisional khas daerah Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Informasi yang terakhir, Inspektorat Sebusalam kejar pengembalian kerugian khas daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Dan untuk diketahui bahwa saya sebagai sekda yang berpikir orang lain itu lebih bersih. Memang saya tidak bersih, tapi saya memang niat untuk memperbaiki cash flow.
2: Pemerintah Kota Sebusalam secara resmi menunjuk inspektorat untuk menindaklanjuti dan mengeksekusi rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau LHPBPK Perwakilan Aceh. Langkah tegas itu diambil sebagai upaya nyata untuk menertibkan administrasi keuangan daerah yang selama ini menjadi sorotan. Sekretaris Daerah Kota Sebusalam Asrul Asani mengatakan bahwa instruksi pembentukan tim penagihan melalui inspektorat tersebut merupakan perintah langsung dari Wali Kota Sebusalam. Upaya serius tersebut kini menitik beratkan pada percepatan pengembalian kerugian daerah. Pengembalian itu dibebankan baik kepada organisasi perangkat daerah atau OPD, pihak ketiga atau rekanan proyek, maupun tuntutan ganti rugi secara perorangan. Hasrul menegaskan bahwa seluruh instansi dinas terkait di lingkungan pemerintah Kota Sebusalam harus bergerak cepat dan tidak boleh lagi menunda.
3: Tentang LHPBPK, tindak lanjut dari LHPBPK mungkin tidak pernah dilakukan sebelumnya, langsung penyerahan surat. Dan saya sudah memerintahkan inspektorat, serahkan terus kepada masing-masing OPD agar dia menyelesaikan pengembalian dari LHPBPK. Dan kalau ada pihak ketiga dari OPD masing-masing, seperti contoh di Dinas PUPR ada tagihan kepada pihak ketiga, itu dengan berdasarkan surat tersebut bisa disampaikan. Dan kami kepada orang pribadi pun sudah saya perintahkan inspektur untuk melakukan penyampaian surat tersebut. Fiskal kita, keadaan fiskal kita sekarang di pemerintah Kota Sukalam ini kan sudah diketahui bagaimana, ya. sangat minim. Apa,
4: untuk tahun 2025 aja atau dari tahun 2020?
3: Sampai 2019 pun ada kalau tidak salah saya. Itu langsung saya buat, saya perintahkan untuk lakukan penagihan.
4: Ada pembentukan tim Pak dalam itu?
3: Cukup inspektorat dengan saya sendiri sebagai sekda. Nah, dan ini memang udah komit saya. Dan untuk diketahui bahwa saya sebagai sekda yang berpikir orang lain itu lebih bersih. Memang saya tidak bersih, tapi saya memang niat untuk memperbaiki cash flow, sistem penganggaran, sistem pengawasan juga untuk pemerintah Kota Sukalam ini.
2: Lebih lanjut, Asrul memastikan bahwa tata kelola anggaran keuangan di bawah kepemimpinan kepala daerah yang baru akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya laporan Juprianto tadi, maka berakhir buletin berita untuk siang hari ini. Produksi Radio Republik Indonesia Singkil, saya Ariani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Singkil siang ini.

menikmati suasana siang bersama lagu-lagu dangdut terasik dan bingkisan buat orang terkasih dan terdekat. Di sini tempatnya di RRI Singkil FM 92,2 MHz dalam program Sigoda Singkil Goyang Dangdut.

Ikuti melalui layanan telepon, SMS, dan WhatsApp setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sigoda, Singkil Goyang Dangdut, hanya di RRI Singkil FM 92,2 MHz.

Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut ya, di line telepon, SMS dan juga WhatsApp di 0823 7295 5892, atau juga di 0858 3470 5558. Lagu-lagu dangdut pilihan akan kami hadirkan kurang simak Anda di suasana siang hari ini. Sudah di pukul 14 lebih 36 menit waktu Indonesia bagian Barat.

Baik pendengari, suasana siang hari ini di pukul 14:03 waktu Indonesia bagian Barat sepertinya berakhir. Kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini di Jumat 17 Juni 2026. Akhir kata saya Aryani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Aceh Singgil FM 92,2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita jelang lintas berita edisi hari ini 17 Juli 2026 bersama saya Nur Hayati. Kapolda Aceh pimpin sertijab 7 PJU dan 9 Kapolres. Informasi ini dari rri.co.id Banda Aceh. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIKS HMH memimpin upacara serah terima jabatan atau sertijab 7 pejabat utama atau PJU dan 9 Kapolres jajaran Polda Aceh di lobi Mapolda Aceh Rabu 15 Juli 2026. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Kristianto SIK mengatakan upacara sertijab merupakan tindak lanjut dari surat telegram Kapolri nomor ST garing 1335 garing 6 garing cap garing 2026 hingga ST garing 1341 garing cap 2026 tanggal 25 Juni 2026 tentang pemberhentian diri dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. 7 pejabat utama Polda Aceh yang dilantik Kapolda Aceh yakni Kombes Pol Iskandar ZASIKMH sebagai Irwasda Polda Aceh, Kombes Pol Muhammad Ali Hadapi SIK sebagai Karo Ops Polda Aceh, Kombes Pol Muhammad Saleh SIKMM sebagai Karo Rena Polda Aceh. Kombes Pol Aldinar RJ Hunter Manurung SHSIKMSI sebagai Karo Lok Polda Aceh, Kombes Pol Gajali Ahmad SIMH sebagai Dires Narkoba Polda Aceh, Kombes Pol Muhammad Zainul SIKMH sebagai Dirpolairut Polda Aceh, Kombes Pol Hengki Ismanto SIK dipercaya menjabat Kepala SPN Polda Aceh. Sementara itu pejabat yang mendapat amanah untuk melaksanakan tugas di Satuan Kerja dan wilayah lain diantaranya Kombes Pol Zoko Susilo SIK SH, sebelumnya Irwasda Polda Aceh diangkat sebagai Irwasda Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol R. Dadik Junaidi Suprihartono SH. Sebelumnya Karo Reda Polda Aceh memasuki masa purna bakti Kombes Pol Riza Yulianto SESH, sebelumnya menjabat Kepala SPN Polda Aceh diangkat sebagai analisis kebijakan media Bintang Bindiklat Lemdiklat Polri, Kombes Pol Subarmen SIKMH, sebelumnya Dires Narkoba Polda Aceh diangkat dalam jabatan baru sebagai penjamin mutu pendidikan media tingkat 1 Lemdiklat Polri, Kombes Pol Didi Wahyudi SIKMM, sebelumnya menjabat Karolok Polda Aceh diangkat dalam jabatan sebagai Karolok Polda Nusa Tenggara Timur. Brigjen Pol Heri Heriandi SIK sebelumnya menjabat Karo Ops Polda Aceh diangkat dalam jabatan baru sebagai analisis kebijakan utama bidang Dalops Stamaops Polri. Kapolda Aceh juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi serta pengabdiannya selama bertugas di Polda Aceh. Kepada pejabat baru, Kapolda berharap agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah Aceh, serta terus memperkuat sinergi internal maupun eksternal. Mendengar demikian, lintas berita hari ini edisi 17 Juli 2026 bersama saya Nur Hayati. Dan Anda dapat mendengarkan kembali lintas berita pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkil siang ini.

0: Kembali lagi masih di RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini kita sudah berada di menit 59 dari pukul 15. Dan sesaat lagi dari studio Pro 1 Aceh Singkil, kami akan kumandangkan seruan azan salat asar untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: FM 92,2 MHz ya, RRI Pro 1 Wajah Singkil. Dan kembali hadir ya di Singkil sore hari ini, Dendang Daerah Kesayangan Anda. Ya, kami persilakan untuk yang ingin bergabung di Singkil sore hari ini seperti biasa melalui layanan telepon maupun WhatsApp ya di 0823 7295 5892. Sepertinya sudah ada yang bergabung di Singkil sore hari ini. Kita coba say hello terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Iya, dengan Mbak El, apa kabar sore hari ini?
1: Baik. Gimana kabarnya, Kak?
0: Aduh, gak kayak kemana-kemana, baik-baik aja, say, sore hari ini. El, gimana? Mbak El, gimana?
1: Oh, baik aja, Kak, baik.
0: Baik, ya. Cuaca di sana gimana?
1: Cuaca di situ kayak mana, Kak?
0: Aduh, di sini cerah, udah seminggu ini. Walaupun ada hujan.
1: Kak.
0: Kenapa di sana?
1: Sedih apanya?
0: Hujan terus.
1: Hujan cuman ke mana lah ya? Gelap.
0: Oh, gelap. Hujan enggak?
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak hujan ya. Cuman gelap aja ya.
1: Iya, enggak menyala. Di ya.
0: Kalau di sini cuacanya kadang mendung tapi nggak jadi hujan gitu.
1: Cuma juga yang di Papua Barat ya, Kak ya.
0: Cuman ini sore ini agak kencang nih anginnya nih.
1: Di sini nggak ada angin, Kak.
0: Di sini berangin, takutnya masuk angin begitu ya.
1: Janganlah
0: masuk angin. Mbak El udah mandi?
1: Udah barusan siap mandi nih, Kak.
0: Oh, baru siap mandi ya. Emang mau kemana sih?
1: Adalah
0: ya. Oke deh, Mbak El, sore hari ini mau lagu apa?
1: Ada di situ lagunya, Kak. Mermata Ho Karikare.
0: Mermata?
1: Iya, Makune masih bagian ini.
0: Nah, Makune?
1: Iya.
0: Judulnya apa? Mermata? Judulnya apa, Mbak El? Hah?
1: Judulnya bagian ini, nah.
0: Hah? Judulnya apa?
1: Enggak jelas judulnya.
0: Iya, judulnya enggak jelas. Judulnya apa, Mbak El?
1: Kita kan jalan. Enggak jelas kedengaran ya.
0: Iya, keputus-putus, Mbak.
1: Judulnya apa lagi kita Intan Biru aja lah ya.
0: Intan Biru.
1: Selendang Biru.
0: Oh, Selendang Biru.
1: Kakak ini.
0: Iya deh, Mbak El mau dari siapa? Dari Argado Trio?
1: Iyalah, iya.
0: Oke, buat siapa salamnya nih, Mbak El?
1: Sama untuk kakak lah.
0: Iyalah, terus?
1: Pulang masih kakak cantik, hati-hati di jalan, Kak.
0: Baiklah, kalau begitu, ya.
1: Untuk Nosa Mahni, untuk Rendi, untuk Cinta, untuk Terang Pamei, untuk Erna Ayu, untuk Mas Boy, untuk Muntik, Aldo, itu semua adalah, Mbak, ya.
0: Oke lah ya, kalau gitu ditunggu lagunya, oke?
1: Ya, selamat sore, Mbak.
0: Yuk, selamat sore kembali. Ana Mbak El yang ada di mana? Di mana-mana hatiku senang begitu ya. Ya udah kita coba sapa dulu, beralih ke Humbang Hasundutan deh. Ada Pak Mei di sana yang ada di Kecamatan Parilitan. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore kembali.
0: Iya, apa kabar Pak Mei sore hari ini?
2: Baik sangat.
0: Baik sangat. Cuaca di Parilitan bagaimana, Pak Mei?
2: Sekarang lagi adem-adem.
0: Lagi adem-adem. Kenapa? Hujan atau lagi angin kencang?
2: Angin sepoi-sepoi.
0: Angin sepoi-sepoi ya. Oke deh, Pak Mei sore hari ini mau dihibur lagu apa nih? Halo, Pak Mei.
2: Iya.
0: Mau lagu apa begitu?
2: Lagu Pak Pak.
0: Apa judulnya?
2: Itu yang diminta Bang Taman Sari, apa judulnya?
0: Judul CEL, Selendang Biru.
2: Lagu Pak Paknya tadi, Kemotan.
0: Lagu papaknya apa sih? Nggak kedengeran soalnya judulnya tadi dia minta yang mana?
2: Aku aja yang minta ya.
0: Boleh, apa tuh?
2: Baku Nemo itu toh ke si bagini.
0: Baku Nemo
2: itu toh ke si bagini.
0: Baku Nemo ibetoh ke si bageni.
2: Iya, dari Sunto.
0: Dari ini lagu bapak ini ya?
2: Iya, dari Sunto.
0: dari Sora Lebuh.
2: Sony Bruto.
0: Hah, Sony Bruto itu ciptaannya Pak Me.
2: Iya, yang nyanyiin.
0: Iya. Buat siapa lagunya Pak Me?
2: Lagu
0: bapaknya. Hah?
2: Lagu bonus satu.
0: Lagunya bonus satu.
2: Ya.
0: Minta
2: dua ya.
0: Minta dua?
2: Iya.
0: Bisa gitu ya?
2: Bisa lah. Kita kan kawan kan.
0: Berarti kalau kawan gitu ya?
2: Ya bisa bonus satu lah.
0: Oh gitu. Iya deh. Nanti kita putarkan deh. Mau yang mana itu lagunya?